0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Produser.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser. Produser.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus was
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: since I heard you wanna stay as friends. I learned from my mistakes, you made me wanna learn again. I don't really see the problem, it's a risk I wanna take. You still let's see where it goes, but I don't really wanna wait. Look and listen up, you been smiling when we fuck. Let's not even think about it, we ain't gotta talk a lot. Bigger, hotter than the summer, I'll see what you wanna.
1: Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah. Selamat pagi untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Ya, buat teman-teman nanti tepat di pukul 11 kita akan ikuti jelang ya siaran langsung ya HUT RRI yang ke-81. Ya. Nantinya kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami dari Jakarta dan juga Pro 1 Nabire ya. Nah, guna mengikuti prosesi ya penyulutan Obor Tri Prasetya RRI ya, untuk kita semua di pukul 11. Jadi buat teman-teman dimanapun Anda berada, sambil menemani suasana pagi Anda ya, Martin sudah siapin beberapa serangkaian musik hiburan untuk menghiasi ruang pendengaran kalian di edisi siaran 11 September 2026. Ini dia Washington Lee Wei Manzu.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.
2: Temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik.

di Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini kami hadir kembali dari Aula Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI Nabire. Setelah sebelumnya kita bersama-sama mengikuti rangkaian upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di Aula LPPR RI Nabire belum peringatan HUT RRI yaitu penyulutan obor. Dan untuk memulai rangkaian pertama akan dinyanyikan lagu kebangsaan

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Koyao. Amakane. Amolongo. Marsina kaumo. Orosao. Nima witimi. Saipa. Wa. Kami menyapa dengan penuh kebanggaan yang terhormat Gubernur Provinsi Papua Tengah yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Papua Tengah, Bapak Martin Ukago SEMSI. Selamat pagi dan selamat datang. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Papua Tengah atau yang mewakili Komandan Korem 173 Praja Vira Braja atau yang mewakili. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Nabire, segenap unsur Forkopimda Kabupaten Nabire, Komandan Pangkalan Angkatan Laut Nabire bersama Ketua Jalasan Astri Lanal Nabire, Kepala RRI Nabire, unsur TNI Polri, pimpinan OPD Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire, Kepala BMKG Nabire, Manajer PT PLN UP3 Nabire atau yang mewakili, Kepala PT Pelni Cabang Nabire atau yang mewakili, Kepala KPPN Nabire atau yang mewakili, Ketua FKUB Papua Tengah, Kepala RSUD Nabire, Kepala BPS Nabire, Kepala Bulog Nabire, Pensiunan RRI Nabire, Pemerhati RRI Nabire, Ketua DWP RRI Nabire, para sponsor rangkaian kegiatan hari ulang tahun RRI ke-81, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan penyertaannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama mengikuti rangkaian acara penyulutan obor Tri Prasetya RRI memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, Jumat 11 September 2026. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya agar acara di hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga selesai, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu kami mohon kesediaan PDP Riko Gagana dari GMS untuk memimpin kita dalam doa.
1: Baik pendengar RRI, sebelum memasuki rangkaian acara selanjutnya, kegiatan diawali dengan doa yang akan dibawakan menurut kepercayaan atau agama Kristen Protestan.
2: Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kasih setiamu, rahmatmu kepada kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini dengan segala sehat dan segala baik ya Tuhan. Kami tahu karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami boleh merayakan ya Tuhan 81 tahun HUT RRI. Kami tahu dan percaya semua karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. 81 penyertaan, 81 tahun Tuhan Engkau memakai RRI untuk terus menjadi saluran berkat bagi bangsa ini dan bagi daerah kami tercinta, Provinsi Papua Tengah, kota kami Nabire ya Tuhan. Untuk itu kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya tangan-Mu ya Tuhan yang selalu ada atas kami memberkati setiap kami, terlebih khusus RRI Nabire ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan dengan berkat yang terbaik, biar kiranya RRI Nabire terus menjadi saluran berkat bagi kota ini ya Tuhan, bagi provinsi ini, dan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap elemen yang ada di RRI Nabire, mulai dari pimpinannya ya Tuhan, bahkan seluruh staf, anggota. Engkau berkati, memberikan berkat, damai sejahtera, memberikan ya Tuhan kesatuan, biar kiranya apa yang mereka kerjakan semuanya menjadi berkat untuk banyak orang ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap pemerintahan yang ada ya Tuhan, mulai dari tingkat provinsi, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur beserta seluruh jajarannya, bahkan tingkat kabupaten, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati beserta seluruh jajarannya. Engkau memberkati, memberikan roh yang takut akan Allah atas mereka, sehingga setiap program, setiap kegiatan yang disusun, semua untuk kebaikan masyarakat yang ada di provinsi dan kabupaten ini. Bahkan TNI Polri ya Tuhan, yang berjaga-jaga atas kami, Engkau memberkati, memberikan hatimu, memberikan kasihmu, biar dimanapun mereka ada, Engkau juga ada bersama-sama dengan mereka. Lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala bahaya ya Tuhan, dan Engkau yang ada atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, bahkan setiap kegiatan kami, mulai dari awal sampai pertengahan dan akhir, kami taruh semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, biar berjalan dengan segala baik dan dapat diselesaikan dengan segala baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini syukur doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin.
1: Mendengar setelah doa yang menjadi ungkapan rasa syukur atas perjalanan Radio Republik Indonesia hingga mencapai usia ke-81 tahun, maka kita berlanjut ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Panitia yang akan dibacakan atau disampaikan oleh Bapak Jodefri Panjaitan.
0: Bapak Jodefri Panjaitan ST.

0: disenggarakan oleh RRI Nabire.
1: Selamat pagi menjelang siang. Yang kami hormati Gubernur Provinsi Papua Tengah yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Bapak Martin Ukago SEMC. Yang kami hormati dan Rem 173 Praja Fira Braja atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolda Papua Tengah atau yang mewakili. Bapak Bupati Nabire dan juga unsur Forkopimda Kabupaten Nabire. Yang kami hormati dan Lanal Nabire serta pimpinan TNI Polri Senabire dan Papua Tengah. Ibu Kepala LPP RRI Nabire, para pimpinan OPD dan yang kami banggakan pensiunan RRI, Ketua Jala Senastri, Ketua Dharma Wanita RRI dan juga para mitra kami serta sponsor dan juga seluruh yang hadir tamu undangan di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya dan salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena pagi hari ini kita sudah bisa berkumpul di tempat ini untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tepat pada tanggal 11 September 2026. Dalam momentum ini, LPP RRI Nabire menghadirkan RRI Fest 2026 dan ini sudah kedua kalinya rangkaian seluruh kegiatan dituangkan dalam RRI Fest 2026 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Tema ini bukan sekedar slogan tetapi menjadi semangat untuk menghadirkan RRI yang semakin dekat hadir di tengah-tengah masyarakat. Rangkaian RRI Fest telah diisi dengan berbagai kegiatan, yaitu mulai dari lomba internal, apel gabungan, aksi bersih Pantai Nabire, senam sehat di Car Free Day, kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis, gerakan pangan murah, dan donor darah, hingga Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Seluruh kegiatan kami hadirkan dengan satu tujuan, yaitu membangun kebersamaan, memperkuat kepedulian, serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, atas nama panitia, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Nabire, TNI Polri, seluruh instansi atau OPD terkait, sponsor dan juga mitra, serta komunitas dan pelaku UMKM dan masyarakat Nabire yang sudah turut berperan serta dalam RRI Fest 2026. Semoga semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur tidak berhenti sampai di sini, tetapi bisa terus kita semangati untuk bagaimana RRI bisa berdampak di masyarakat. Demikian laporan panitia saya sampaikan. Dan atas nama panitia saya ucapkan terima kasih dan selesai.
2: Baik, terima kasih kepada Ketua Panitia Bung Jodefri Pancaitan ST. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan dan mengikuti ucapan selamat datang oleh Kepala RRI Nabire kepada yang kami hormati Ibu Surya Salib SAPMSI, disilakan.

0: Mendengar rangkaian acara berikutnya adalah ucapan selamat datang dari Kepala LPP RRI Nabire, Ibu Surya Estalip, SAP MSI, yang akan menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh tamu undangan dan juga peserta yang hadir dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Juga Pak Kapolda atau yang mewakili, para Forkopimda Provinsi, Pak Bupati atau yang mewakili, kemudian juga bersama Forkopimda Kabupaten dan para pimpinan TNI Polri, juga Ibu Jala Selastri, terima kasih sudah bersama-sama kami juga, para kepala badan, para pimpinan di daerah Kabupaten Nabire, kemudian para mitra kami, dan juga lebih khususnya lagi adalah orang tua kami, para pensiunan RRI yang alhamdulillah sehat-sehat ya mama, bapak ya. Ya, saya terharu melihat orang tua kami masih bergabung di momen 11 September. Kemudian ibu-ibu Dharma Wanita yang juga sudah mendukung para suaminya. Bekerja di RRI Pak Gubernur memang tidak mudah, bahkan hari libur pun mereka masuk, Lebaran ataupun Natal mereka tetap bergerak untuk maju. Dan pada hari ini secara serentak seluruh Indonesia, RRI menyelenggarakan upacara dan penyulutan obor. Penyulutan obor ini adalah momen yang sangat sakral bagi kami. Sehingga tri prasetya yang ada di dalam dada kami ini adalah mengingatkan kembali ikhtiar kami yang terkandung untuk keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema yang kami ambil secara serentak adalah suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI Nabire memang ada di RRI Papua Tengah ya, itu hanya satu di RRI Nabire, dan saat ini di Nabire maksudnya, saat ini kami sementara merintis Pak Gubernur adalah RRI Stasiun di Mimika. Ini sementara setelah kegiatan ini kami kembali akan bergiat untuk mempersiapkan RRI atau stasiun produksi di Mimika. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan para mitra kami, mitra terbaik, pihak TNI Polri, juga mitra swasta, semuanya kami ucapkan terima kasih. Kami di sini tidak ada arti apa-apa tanpa bantuan dan kerjasama dari Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan RRI, Nabire, Papua Tengah yang meliputi beberapa kabupaten ini akan berjaya dan menyuarakan bukan hanya suara dari pusat tapi juga suara daerah. Kami bawa terus. Terima kasih, hanya itu yang bisa kami sampaikan dan mohon kesediaan Bapak Gubernur untuk bisa menyampaikan sambutan sebelum kita masuk ke prosesi penyulutan obor secara serentak yang dipandu oleh Direktur Utama di Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom.
0: Pendengar itulah tadi ucapan selamat datang dari
2: baik.
0: Ibu Kepala
2: kami juga terima kasih
0: RRI
2: kepada
0: Nabire,
2: Kepala RRI Nabire
0: SAP MSI.
2: Itu menjadi kekuatan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam semangat sinergi kemanusiaan dan pengabdian kepada masyarakat, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Gubernur Provinsi Papua Tengah yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Papua Tengah. Kepada yang terhormat, Bapak Martin Ukago, SE, MSI, disilahkan.

0: Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Gubernur, permohonan maaf disampaikan oleh Bapak Gubernur karena Bapak Gubernur posisi hari ini ada di luar daerah, sehingga kami diperintahkan untuk mewakili beliau menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Sambutan Gubernur Papua Tengah pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima salam dari 8 kabupaten, Koyau, Orosao, Amolonggo, Amakanie, Wiwao, Mimawa Witimi, Saipa, Kinaonak, Koyau. Wah. Puji dan syukur kita memanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena Tuhan baik. Maka pada kesempatan ini saya menyapa yang saya hormati Kepala LPP RRI Nabire beserta seluruh jajaran, Dewan Pengawas dan Direksi LPP RRI Nabire, RRI yang mengikuti rangkaian kegiatan secara nasional, para pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, TNI dan Polri, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, insan pers dan seluruh angkasawan, angkasawati RRI, serta yang saya hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia. Tuhan baik sehingga kita semua ada di sini. Untuk itu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan kuasanya maka pada hari ini kita dapat bersama-sama memperingati hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kepada seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia, khususnya LPP RRI Nabire. 81 tahun merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menjaga persatuan dan menyampaikan informasi, memberikan pendidikan, menghadirkan hiburan, serta menjadi suara masyarakat di seluruh Indonesia. Hadirin yang saya hormati, tema hari ulang tahun ke-81 RRI tahun ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini sangat relevan dengan peran RRI sebagai media publik. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, benar, berimbang, dan dapat dipercaya. RRI memiliki tanggung jawab yang penting untuk menjaga ruang publik tetap sehat, menangkal informasi palsu, dan memberikan informasi yang membantu masyarakat memahami berbagai kebijakan serta perkembangan pembangunan. Bagi Papua Tengah, keberadaan RRI juga sangat strategis karena wilayah kita memiliki kondisi geografis yang luas dan beragam. RRI dapat menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di wilayah pedalaman, pesisir, dan pegunungan. Hadirin yang saya hormati, saya berharap RRI tidak hanya memberitakan kegiatan pemerintah, tetapi juga semakin banyak mengangkat dampak pembangunan dan suara masyarakat. Angkat cerita tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, budaya, pariwisata, pertanian, perikanan, generasi muda, serta keberhasilan masyarakat di kampung-kampung. Berikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, gagasan secara bertanggung jawab. Pemerintah Provinsi Papua Tengah terbuka terhadap kritik yang konstruktif dan berbasis data. Kritik yang baik akan membantu pemerintah memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Karena itu saya berharap kerjasama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan RRI terus diperkuat dengan tetap menjaga independensi dan profesionalisme jurnalistik. Hadirin yang berbahagia, di usia 81 ini, RRI harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Transportasi digital harus diperkuat agar RRI tetap dekat dengan generasi muda dan mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai platform. Namun apapun teknologinya, satu hal yang harus tetap dijaga adalah kepercayaan masyarakat. Sekali lagi saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan, mencerdaskan, dan memberikan harapan bagi masyarakat. Semoga RRI semakin maju dan terus menjadi media publik yang terpercaya dan mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekian dan terima kasih. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Tertanda Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Sekian. Tuhan memberkati RRI Nabire, Tuhan memberkati masyarakat Papua Tengah, Tuhan memberkati kita semua. Sekian.
1: Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Gubernur Provinsi Papua Tengah yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik, Bapak Marten Ukago, SEMSI. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan mengikuti prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI secara serentak di seluruh Indonesia, dan mohon untuk Bapak Ibu di dalam ruangan ini untuk tetap tenang dan hikmat selama prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI berlangsung.
2: Wow, umurnya sudah banyak sekali ya. Walaupun usianya sudah sepuh, tapi
3: pendengar RRI, kita kini memasuki bagian yang sangat dinantikan dalam rangkaian kegiatan pagi hari ini. Setelah tadi ada laporan panitia, ucapan selamat datang kepala LPPRI Nabire dan sambutan Gubernur Provinsi Papua Tengah, selanjutnya kita akan menuju pada prosesi penyulutan obor Tri Prasetya 81 Radio Republik Indonesia.

tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Prosesi penyulutan obor Triprasetya segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri.

0: 81 dan kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama LPPS.
1: Baik, Bapak Ibu, boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita sekali lagi. Demikian telah kita ikuti bersama prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu adalah pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun memperingati hari ulang tahun RRI ke-81. Kita berbahagia bersama-sama, boleh saya minta Bapak Ibu untuk kita bernyanyi bersama-sama dan kita bersemangat untuk hari ulang tahun RRI ke-81. Boleh saya minta lagunya, lagu selamat ulang tahun, dan boleh teman-teman panitia ya bisa meletakkan kue dan tumpeng ya di hadapan Bapak Ibu untuk kita akan melaksanakan prosesi potong tumpeng bersama. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Gubernur Provinsi Papua Tengah yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Papua Tengah, Bapak Marten Ukago SEMSI, yang telah hadir bersama-sama dengan kami di siang hari ini. Dan sekali lagi, jika mohon izin Bapak, jika ada hal yang ingin diselesaikan atau kegiatan lainnya, kami persilahkan untuk Bapak bisa melanjutkan kegiatan lainnya. Dan juga untuk Bapak Ibu yang masih ingin tetap berada di tempat ini, kami juga persilahkan untuk mengikuti acara selanjutnya. Mari kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekali lagi untuk Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Papua Tengah, Bapak Marten Ukago SEMSI.
2: Pendengar Ilwa, tadi api telah menyala yang menjadi tanda bahwa nyala obor ya,
1: baik, mohon izin kita foto bersama terlebih dahulu
2: yang terus hidup.
1: Dikarenakan Bapak Marten Ukago akan melanjutkan kegiatan lainnya. Mohon izin bagi Kepala LPP RRI Nabire bersama dengan tamu undangan lainnya, silahkan. Dan juga Bapak Marten Ukago selaku Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, kami persilakan untuk dapat mengambil tempat di depan panggung untuk foto bersama.

0: Baik, pendengar, kami ulangi bahwa nyala obor HUT ke-81 RRI
1: Baik.
0: Menjadi simbol semangat yang terus hidup
1: ya,
0: dan
1: Bapak
0: semangat
1: Ibu.
0: Yang diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk semangat Baik. Yang terus menjaga eksistensi
1: Oke.
0: Radio Republik
1: Pandu,
0: Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik dan semangat
1: satu,
0: untuk terus memberikan
1: dua,
0: pelayanan informasi
1: tiga.
0: Kepada masyarakat
1: lagi,
0: Indonesia.
1: Satu,
0: dari Nabire
1: dua,
0: Papua Tengah, kita
1: tiga.
0: Menjadi bagian dari momen
1: Menijin
0: yang berlangsung secara
1: Bapak
0: serentak
1: Ibu.
0: Bersama keluarga besar RRI di seluruh Indonesia. Satu semangat,
1: pandu,
0: satu
1: kali,
0: pengabdian,
1: dua,
0: satu Indonesia.
1: Tiga. Sekali lagi,
0: dan saya
1: satu,
0: reporter hari ini Nova Priyana pamit undur diri beserta

0: kru atau kerabat kerja yang bertugas, ada penanggung jawab kepala LPPR Nabire, produser ketua tim pemberitaan, pengarah acara Arnold Saudia, pengarah teknik ketua tim TMB, teknik ada dari tim TMB, operator studio operator dinas penyiar Pro 1 Immanuel Samberi, unit manajer atau Kolonelwan, dan kami pamit undur diri dari RRI Nabire. Terima kasih, kembali ke studio.
1: Oke. Baik, mohon izin pimpinan berkenan menerima, ya, Bapak mewakili Gubernur Provinsi Papua Tengah, Bapak Martin Hukago, berkenan menerima potongan kue memperingati hari ulang tahun RRI ke-81. Boleh silakan mungkin lagu selamat ulang tahun sekali lagi untuk kita semua, boleh kita tepuk tangan bersama-sama. Ya, dan potongan pertama ini langsung saja dipotong oleh Kepala RRI.

0: saya mengundang salah satu karyawan RRI yang sudah pensiun sebagai bentuk ucapan terima kasih. Terima kasih Ibu, kue ini kami atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini atas nama Gubernur Papua Tengah, kami memberikan kue ini kepada Ibu sebagai bentuk ucapan terima kasih atas pengabdian yang telah dilaksanakan. Kemudian sekaligus Ibu mendoakan kepada karyawan RRI supaya apa yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu pensiunan terus dipertahankan oleh generasi muda sehingga Papua Tengah kita bangun bersama Indonesia. Terima kasih kepada Ibu, kami persilakan kue ini. Kita tahu bersama Bapak Ibu yang telah mengabdi dan sudah pensiun tentu akan diberkati oleh Tuhan bersama generasi muda RRI sehingga Indonesia menjadi berkat Tuhan. Sekian dan terima kasih.
1: Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Martin Ukago SMSI. Dan kami persilakan Bapak Ibu tamu undangan untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan lanjutkan kembali dan kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya untuk staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Papua Tengah, Bapak Martin Ukago SMSI. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Baik, bagi Bapak Ibu yang lain kami persilakan untuk dapat duduk kembali ke tempat masing-masing. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan pemotongan kue ulang tahun dan juga tumpeng ya. Nanti mohon izin teman-teman panitia bisa mengatur tumpengnya di hadapan Bapak Ibu dan akan diberikan juga nanti kepada karyawan senior, yang paling senior di RRI Nabire dan juga karyawan termuda. Ya, silakan kami undang Kepala RRI Nabire bersama dengan Kepala Tata Usaha, silakan Bapak John Basit-Basit.
2: Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat Badan Publik Informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya. Dan terus terang, capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian kerja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan pesawat TRRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan termedia, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini. Dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih dalam perkembangan zaman.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lama, pada bisa ya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Tepo, itu yang saya tidak tahu kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung tidak putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap kasihan. Bagaimana saya ada galukan Biung?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini megar-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih onda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: Rif, saya mau bacurhat, Le.
4: Kenapa kau menangis?
3: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
4: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
3: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
4: Kau menangis, terus bakal saya habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
5: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
3: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
4: Ini saja kok pakai taplak meja.
6: Santai siang di Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Santai siang di Prodo FM.
9: Teman terbaik kamu.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah pukul 11:28 waktu Indonesia Timur. Ya, sudah kita ikuti jelang penyulutan obor Tri Prasetya yang sudah kami bergabung bersama rekan-rekan kami dari Jakarta ya. Dan sepastinya ya dalam memperingati HUT Hari Radio yang ke-81 RRI ya. Ya, mudah-mudahan dengan 81 ini RRI semakin jaya selalu dan semakin memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smur, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu ada.

0: hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
0: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Yes. Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman

高い。

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, tanpa tak terasa ya, kebersamaan Martin cukup sampai di sini saja dulu ya, karena kurang lebih Martin sudah menemani teman-teman dari pukul 10 ya, 10 pagi hingga pukul 14 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur ya. Jadi kalau masih ada kekurangan maupun kesalahan entah yang disengaja maupun tidaknya ya, saya minta maaf yang sebesar sebesarnya semua. Di edisi siaran 11 September 2026.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
2: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.

Oke, 90,1 MHz teman terbaik kamu. Selamat sore teman-teman Prodio semuanya. Senang rasanya bertemu berjumpa lagi bareng kamu semuanya. So, hari ini kami happy banget teman-teman Prodio ya, karena tepat edisi hari Jumat 11 September 2006 ya. RRI merayakan ulang tahun yang ke-81 tahun. Semoga RRI semakin jaya, semakin sukses, semakin mengudara, dan pastinya selalu kompak ya teman-teman Prodia. Akhirnya sebenarnya pukul 15.13 menit Lesti akan menemani teman-teman Prodia sampai nanti di pukul 21 atau jam 9 malam.

0: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
1: Anak kecil saja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saya Info Pro 2 bersama saya Lesdi Deklara. Kita ke informasi pertama, teman-teman Pro 2. Presiden persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza ya, ini tidak mencukupi untuk memenuhi yang namanya kebutuhan penduduk akibat kekurangan pendanaan dan juga pembatasan ketat terhadap pengiriman bantuan. Dan juru bicara PBB menyampaikan peringatan ini dalam konferensi pers pada 9 September 2026 ya, ini berdasarkan laporan dari Mitra Kemanusiaan PBB. Dan serangan udara Israel dan serangan lainnya terus menimpa wilayah padat penduduk di Gaza, memperparah situasi kemanusiaan yang sudah kritis.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, teman-teman Pro 2, Radio Republik Indonesia mengumumkan 12 pemenang lomba suara kencana dari 4 kategori pada Jumat 18 September 2026 dalam rangka memperingati hari jadinya. Teman-teman Pro 2, suara kencana merupakan penghargaan kepada kreativitas. Penghargaan ini merupakan bukti kreativitas dan kepedulian angkasawan RRI, radio swasta, serta komunitas. Penghargaan suara kencana 2024 ini diberikan 2026 ini diberikan untuk kategori mini drama, iklan layanan masyarakat, podcast, dan juga feature. Berikut nama-nama pemenang yang menjadi juara untuk masing-masing kategori. Yang pertama, juara untuk pemenang kompetisi suara kencana 2026 kategori mini drama radio. Yang pertama, juara 1 RRI Bogor Gelombang dari Desa. Juara 2 RRI Nabire Berasa Beratsa atau Kau Pun Candaan. Yang ketiga, juara 3 dari RRI Tua Mutiara Hitam Di Atas Meja. Untuk pemenang kompetisi suara kencana 2026 kategori iklan layanan masyarakat, juara 1 RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah. Juara 2 RRI Palembang Tumbuh Dari Rumah. Juara 3 RRI Banjarmasin Pulihkan Hutan Pulihkan Kehidupan. Yang ketiga, pemenang kompetisi suara kencana 2026 kategori feature, juara 1 RRI Banda Aceh Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan. Juara 2 RRI Malang Menjahit Karya Menghidupkan Harapan. Juara 3 RRI SP Bau-Bau Mencari Ruang Pulang Bagi ODGJ Bau-Bau. Untuk pemenang kompetisi suara kencana 2026 nominasi kategori podcast audio visual ya. Yang pertama, juara 1 RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Yang kedua, RRI Gorontalo Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis. Yang ketiga, RRI Bogor Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia. Selain itu, teman-teman Pro 2, RRI juga memberikan apresiasi bagi program Halo RRI untuk RRI Bandung, RRI NT Kong, RRI Lokseumawe, dan juga RRI Malang. Beberapa lainnya termasuk RRI Mataram, RRI Samarinda, RRI Suminep, RRI Surabaya, RRI Tarakan, dan RRI Toli-Toli.
0: Info Pro 2 FM.
1: Demikian Info Pro 2 di sore hari ini untuk edisi hari Jumat 11 September 2026 dilansir dari rri.co.id.

0: Oke, sebelum menutup saya tuh mega horse teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman-teman prodi semuanya. Sore ini Lesti akan menemani teman-teman prodi ya dengan sore ceria sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur, dan pastinya akan dilanjutkan dengan jaga malam sampai nanti di pukul 21 atau jam 9 malam.
1: FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
3: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman yang kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik? Produe FM.

Oke, sebelum lo kemana, saya itu Mega Horse, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Tahu kak kok, apa yang terjadi kalau narkoba tuh mulai mengendalikan kok punya diri? Ya, kalau narkoba mulai mengendalikan diri, biasanya artinya ya teman-teman Pro 2, penggunaan sudah mulai berubah ya, menjadi yang namanya ketergantungan atau kecanduan. Nah, bukan sekedar soal kurang kemauan ya. Beberapa hal yang bisa terjadi yaitu sulit berhenti, bahkan ketika sudah tahu dampaknya buruk ya, dan toleransi meningkat, jadi sehingga merasa perlu memakai lebih banyak atau lebih sering. Dan yang berikut, muncul gejala putus zat ketika tidak memakai, seperti gelisah, sulit tidur, berkeringat, gemetar, atau perubahan suasana hati, tergantung jenis narkobanya. Nah, yang berikut, pikiran dan perilaku berubah, jadi sulit berkonsentrasi, mudah marah, impulsif, atau kehilangan minat pada hal-hal yang sebelumnya penting. Jadi teman-teman Pro 2, hubungan dengan keluarga, teman, sekolah, atau pekerjaan, serta kondisi keuangan meningkat. Yang penting, ketergantungan bisa ditangani dan seseorang tetap bisa pulih. Kalau ini sedang terjadi pada kamu atau seseorang yang kamu kenal, tidak perlu menunggu sampai kondisinya parah untuk mencari bantuan. Kalau kamu mau, kamu mungkin bisa ceritakan ke teman-teman ya, yang saling percaya ya teman-teman Pro 2. Jadi ingat, kalau sampai ya narkoba mulai mengendalikan diri kamu, yaitu berarti beberapa hal yang bisa terjadi, sulit berhenti, toleransi meningkat, muncul gejala putus zat ketika tidak memakai, pikiran dan perilaku berubah, hubungan dengan keluarga, teman, sekolah, atau pekerjaan itu bisa ikut rusak, serta resiko overdosis.

0: kata pekerja yang ada di rantau.
1: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
2: Itulah Indonesia. Beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita, kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Pro 2 FM. Oh. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
4: Aku hemat Gucci on. Aku hemat Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu mantar baik kamu. Kita masih dengan sore ceria bareng Les Dini, nomor pro 2 ya. Nah, nomor pro 2, kelapa cukur. Ini menjadi salah satu pilihan yang banyak banget diminati masyarakat. Karena praktis ya, dikonsumsi dan tetap menawarkan berbagai manfaat bagi tubuh. Nah, jadi nomor pro 2, kelapa yang telah dibersihkan dari sebagian atau seluruh sabutnya ini, umumnya itu lebih mudah dibawa, disimpan dan juga diolah. Nah, menurut data kesehatan dari Kemenkes RI, air kelapa dikenal mengandung elektrolit seperti kalium, natrium, dan juga magnesium yang pastinya membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Karena itu, air kelapa itu sering banget dikonsumsi setelah beraktivitas atau ketika tubuh membutuhkan minuman yang menyegarkan. Dan selain airnya, daging kelapa juga dapat dikonsumsi sebagai sumber energi dan mengandung serat. Dan daging kelapa mudah banget kerap digunakan sebagai bahan minuman, es kelapa, maupun berbagai hidangan lainnya. Nah, teman-teman pro 2, kelapa cukur juga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Jadi produk tersebut ini dapat banget dijual dalam bentuk buah utuh maupun diolah menjadi berbagai makanan dan minuman, sehingga berpotensi ini menjadi peluang usaha bagi pedagang dan juga pelaku UMKM. Meski memiliki sejumlah manfaat nih teman-teman pro 2, ternyata konsumsi kelapa tetap perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Air kelapa sebaiknya tidak dianggap sebagai pengganti utama air putih atau sebagai obat untuk penyakit tertentu. Nah, dengan kebutuhan dan kemudahan dalam pengolahan dan beragam pemanfaatannya, kelapa cukur tidak hanya menjadi bahan pangan yang menyegarkan, tetapi juga memiliki potensi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

0: lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

abad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
3: Oh, no.
4: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
5: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
6: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
7: Bayar cepat, bang. Sekarang juga, nggak pakai lama.
5: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
2: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya dan lain-lain. Cuma 30 detik. Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Teman berdua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukiah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.
1: Radio Republik of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on.
2: Bring them out. Produe FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
4: Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton.
2: Stay tuned on Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

King 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Teman-teman Prodi ya, di studio pukul 21.03, saatnya Lesti pamit. Sampai ketemu di besok pagi jam 10 sampai jam 3 sore. Bye-bye.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edi di malam hari ini. Dan tentunya Edi udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada Tim Lo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
2: Iya, sering di jalan jadi kita teriak-teriak.
1: Teriak-teriak. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
3: Malam.
1: Bobby, Mas.
3: Bobinya enggak.
1: Mas Dondot.
3: Alex.
1: Oke, boleh Mas Alex.
3: Bobby di RRI Solo.
1: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya?
3: Enggak di
1: siaran.
3: Bukan di radionya.
1: Di mana tuh?
3: Depannya. Jual kopi.
1: Mangkal dia.
3: Mangkal.
1: Dan Mas Afis, selamat malam. Hey. Edi, sedap, seru sekali.
3: Senang jumpa sama Edit.
1: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku? Kenapa tuh Edit?
3: Aku
1: baru ya.
3: Aku kalau punya anak nggak akan ku kasih nama Edit.
1: Iya sih.
3: Iya Edit.
1: Kenapa emang?
3: Nanti namanya diedit.
1: Aduh, bener sih.
3: Tapi spesial ya namanya, bagus ya.
1: Oh, terima kasih.
3: Enggak ada yang ngembarin.
1: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
3: Ya. Kalau Adit banyak.
1: Adit banyak kan? Adit banyak.
2: Edit cuman GAG ya, B.
3: Edit GAB.
1: Kembali. Edit GAD. Kebalik. Ya. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
3: Malam baik, alhamdulillah.
1: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
3: Waduh, iya ini pas ulang tahun ya?
1: Benar. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya
3: tanggal
1: 11 September hari ini banget.
3: Oh, kita nyanyiin ya.
1: Oh, boleh. Let's go.

0: terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan, Edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit plus to
2: you. Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Angkat kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita ada dulu gak? Malah latihan tektokan itu di radio, di
0: Iya.
2: Di radio di Solo,
0: di Solo ya ada radio.

0: swasta ya berarti
1: ada.
0: ya.
1: Nah, tapi tiap tiap acara kita bikin plesetan dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
1: Yang ada di TV.
0: Oh,
1: jadi, zaman wah masih masih muda banget ada Return to Condor Heroes
0: kayak.
1: Oh. Heeh, kita plesetin tuh.
0: Iya, benar.
2: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak. Wah, jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
1: Pernah.
0: Siaran,
1: ya. Pernah. Siaran. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
1: Bobby itu?
0: Bobby.
1: Bobby gitaris kita hari ini enggak hadir itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
1: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
3: Bobby yang bagus tuh dulu.
0: Oh, yang bagus dulu ya di.
1: Masih ngredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
1: Jadi tim lo pas siaran karena kehilangan motor itu karena
0: wow.
1: Masa mau Bobby doang yang sedih kita enggak.
3: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
1: Apa solusinya?
0: Apa itu?
3: Kita cari orang yang pinter.
0: Bukan
3: orang pinter jawab. Kakak, ya ada lah misalnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
3: Iya.
0: Wow.
3: Orangnya, tapi enggak, siapa ya, saya enggak kenal.
1: Ya dukun berarti.
0: Buset.
3: Kok aku enggak tahu? Kelihatan mukanya.
1: Kok kelihatan?
0: Kelihatan, di gambar?
3: Di gelas, di gelas.
0: Oh, di gelas, oke.
3: Di gelas, wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit nih.
0: Aduh, jangan dong. Habis ini burun.
1: Dia belum lahir.
3: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Oh iya, iya, iya.
3: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, iya bener.
1: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Dikolek. Bener-bener. Tapi boleh gak sih sekali gak? Mungkin nostalgia nih zaman-zaman siaran. Boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
1: Siaran itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita gimana bikin itu? Cerita.
3: Cerita. Drama.
0: Oke, okay. Oh drama radio gitu ya.
1: Umpamanya. Oh selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi Bu.
1: Oh, kabar. Coba ini jawab pertanyaan Bapak ya.
0: Enggak bisa.
1: Loh, gimana sih kayak gitu.
0: Oh.
1: Jadi kayak lawak, kayak komedi.
3: Drama juga.
0: Drama ya.
1: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti.
1: Live. Oh enggak, di record.
0: Di record ya buat dramanya ya.
1: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau kalau ada kata-kata
0: iya. Agak nggak bisa ngerem
3: bener itu
1: karena komedi kan kadang gitu kan?
0: bener saking serunya saking asiknya gitu kan.
3: Lapa kita recording aja. Dulu
0: okay.
3: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini nggak boleh ya. Iya nggak boleh, nggak apa deh.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
1: Ya radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini kita muka kita aja digital aja.
0: NFT ya.
3: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya kak kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio mas.
0: Iya benar.
3: Di mobil kita apa ya?
1: Itu ini? Di kantor ada.
0: Aku masih punya
1: radio
0: kemarin
1: radio.
0: Itu. Tapi Bluetooth.
3: Bluetooth.
0: Oh ya benar HP. Nah,
3: tapi ada sinyal-sinyal yang langsung
1: ada,
3: juga.
1: Ada langsung
3: ada lagu-lagu lama.
0: Asik.
1: Gitu. Radio swasta.
0: Benar.
3: Ada masih. Kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
1: Ah ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
3: Yang di rumahmu?
0: Apa itu?
3: Yang di Bluetooth itu.
1: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikut perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat nggak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
1: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
3: Gomblo ada juga sampai terus
1: itu yang
3: Epic GLD
1: Madu dan Racun.
3: Madu dan Racun.
0: Oke, benar. Bisa kali dipetik gitar ya?
1: Jenih.
0: Oke. Asik.
5: Di radio aku dengar lagu kesayanganku.

0: duduk berdua denganmu. Ya.
1: Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya. Kaget.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: sahur sepuh ya.
2: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, pas waktu radio kita.
1: Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya, jangan-jangan
2: radio.
1: Kita enggak satu radio.
3: Ada kok frekuensi.
2: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
3: Oke.
2: Sahur sepuh. Oh. Yang cuman mandi li
1: kayaknya dia ngarang deh, aku nggak merasa itu deh.
2: Nah, kamu belum lahir berarti.
1: Berarti kamu tua.
2: Ada. Kakak tua saya.
1: Aduh. Ini umurnya 81 sama dengan Nerari.
3: Oh, aduh.
2: Lansia.
3: Bukti sejarah saya, ini ya.
2: Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya.
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
3: Bener.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
2: Di rumah. Di bawah jembatan.
3: Aduh.
2: Kagak deh di rumah. Enggak di sebelumnya.
1: Ini satu grup enggak nyambung kok. Udah, pertanyaan lain aja Mas.
3: Oh, udah, lanjut aja ya.
2: Ya,
3: ya mana? Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget berarti dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerusmon. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
3: Oke.
1: Okay. Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
3: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
3: Waduh. Kan? Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Heeh, cuman presiden Indonesia kan cuman satu.
3: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame.
3: Gak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
3: Aduh. Terlalu jujur Mas. Terlalu jujur Mas. Gimana maksudnya apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
4: Padahal kita bertiga aja gak solid ini.
2: Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
3: Asik.
2: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya
4: maksudnya gimana?
2: Gimana kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih main gitar dulu cuman nasi bungkus sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
3: Benar.
2: Iya kan? Wah enggak mau ke mana.
1: Nah,
2: kan
1: itu gitu. Permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri.
4: Kita itu gak nyaman sama dia, Mas.
3: Oh gitu, nah, oh gitu.
4: Nah, dia nyaman, tapi kita gak nyaman.
3: Kita gak nyaman, oke. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
2: Saya yang bikin nyaman mereka.
3: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain gak nemu.
3: Oke. Okay.
2: Banyak kan sebenarnya, Man. Tapi gak ada yang bikin nyaman.
1: Okay. Nah, kalau pemain bass lain kan pinter. Pilih cari grup band yang bagus gitu. Ya dapetnya ini ya, udah gak apa-apa deh.
2: Nah itu kan suatu... keahlian saya juga.
1: Iya
3: benar.
1: Ahli apa emang?
2: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kita merasa nggak nyaman kok kamu sendiri.
2: Apa ada tukang tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga, bisa bikinin kopi kan nggak mau mereka.
1: Iya sih yang bikin kita mempertahankan dia itu.
2: Nyaman.
3: Oh, gitu ya.
2: Sampai kerukunya lu minum apa gue?
3: Oh,
2: makasih om.
3: Lah. Berarti emang jagonya di situ ya. Ahlinya di situ ternyata.
2: Bisanya di situ Mas. Kalau mau skill mah nol dah. Kan ada plus minusnya.
3: Bener.
2: Kalau kita plusnya ahli nggak bisa apa ya.
1: Jadi pertemanan sih.
3: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
3: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Nggak tahu dulu pemain apa sih Nut?
2: Jaran Dora.
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
3: Oh iya.
2: Dulu saya ani.
3: Apa?
2: Di pinggir jalan buka lapak.
3: Oke, okay, jualan kopi.
2: Bukan.
3: Oh enggak. Apa ini?
2: Lotok.
1: Ngerti enggak? Ngerti enggak?
4: Enggak ngerti.
1: Aku aja enggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
3: Dia. Oh iya.
1: Enggak semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
2: Tahu lah.
1: Lotok itu apa?
2: Lotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
3: apanya itu? Buka apa? Apa kebukanya? Tokonya apa?
2: Dadu.
3: Dadu.
4: Itu dulu ya, itu dulu.
2: Sekarang?
3: Sekarang
2: nah.
3: Enggak boleh.
2: Jangan dicontoh ya.
3: Enggak,
2: itu bisa merusak moral kita.
3: Betul, itu dia. Iya,
2: jangan. Itu senakal-nakalnya saya itu kalau sudah melanggar hukum udah jangan ada.
3: Nah, itu dia.
2: Emang kamu nakal dulu ya berarti? Kalau itu saya dulu sebelum ada geng motor. Dulu saya itu dulu tukang parkir, Mas.
3: Oke.
2: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
3: Ikutnya?
2: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
3: Paduan suara ya itu.
2: Yang positif.
3: Yang positif benar. Wow. Oke.
4: Dulu dia kayak dulu ketua paduan suara loh.
3: Oh iya, beneran.
4: Bisa ngelatih.
3: Oke.
4: Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
2: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
3: Oke.
2: Lagu Queen katanya.
3: Queen bisa.
2: Cuman ini enggak bisa semua.
4: Coba gini.
3: Kita buktikan.
4: Kita tes. 1, 2.
0: Is

Ngobrol berdua abis ini kita mau ngobrol lagi barengan sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang biasa seru-seruan juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music
1: Live Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan, yang mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
2: Kita gitu. Generasi sekarang juga kok.
1: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z, Gen Z.
2: Kita Gen Z.
1: Gen Z. Kalian yang terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
2: Dari pertemanan mahasiswa UNS Solo. Nah ini sebetulnya
1: dosen.
3: Bukan dosen pembimbing.
2: Tukang kopi.
3: Nah, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
2: Dia itu umurnya di atasku. Di atasku, cuman dia adik kelasku.
1: Oh, oke. Okay. I see. Tapi
4: ya, maklum Mas agak gimana gitu.
2: Jadi ketemu bikin
3: agak bodoh gitu aja.
2: Enggak ada yang bilang bodoh.
1: Enggak ada.
2: Cuma agak itulah.
3: Kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
1: Benar.
3: Ya, jadi
4: cuti kok kayak SD.
2: Kalau dia ada. Hah?
4: Cuti SD enggak ada kelas.
3: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
1: Oh, ini double degree katanya.
3: Iya, cuti dulu main layangan dulu.
2: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
3: Oke. Okay. Ya, berarti itu niru aku.
2: Enak aja. Kamu tuh nggak naik kok, nggak naik kelas gak SD kelas. SMP gitu kok.
3: Istilahnya cuti, Wan.
1: Cuti.
3: Kan masih bisa diulangin.
2: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi makanya semester ini nggak kuliah dulu. Itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
3: Ya setahun.
2: Itu nggak naik.
4: Dua semester. Cuti dua semester.
2: Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
1: Oke. Okay.
2: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
1: Oke. Okay.
2: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
1: Oke.
2: Okay. DO aslinya.
3: Lah saya kan alah gampang.
1: Aduh, lulusnya jalur mandiri kan.
3: Ya iya. Dan sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin Mas ya.
1: Benar.
3: Ada surat
1: dikeluarin. Benar.
2: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
1: Sabar untung ya.
3: Iya, cuti sama.
1: Oke.
2: Okay. Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Kadang dia aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
4: Bikin emosi, Mas.
2: Bikin emosi.
3: Gimana?
4: Gimana? Ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya.
3: Iya, Komal itu apa artinya?
2: Lah Komal juga enggak tahu kok.
1: Iya.
3: Yang live bareng ini.
2: Iya,
1: ramean,
2: ramean. Kok kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick gitu.
1: Oke. Okay.
2: Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
1: Masih gak pingin ini ya? Pingin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
2: Terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
1: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempet ngerok dulu katanya?
2: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
1: Oke.
2: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin lupa. Mendingan plesetin aja semua.
1: Oke. Okay.
2: Daripada lupa beneran kan.
1: Bener.
2: Gitu.
3: Iya.
2: Ya.
4: Ya apa?
2: Ya doang. Ini komennya telat ya.
1: Ya
2: apa? Ya apa maksudnya?
3: Lagi apa pikiran saya balik lagi ke zaman dulu cuma lemot.
2: Oh. Enggak balik-balik ke sini.
3: Jadi iya betul.
1: Datanya banyak.
3: Iya kan. Datanya terlalu
1: Benar.
2: Memang dulu ini pengennya, oh kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
1: PMR.
2: Nah, abisin, wah band belum ada nih, kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
1: Oh sih, sedap. Oh,
2: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Abis pas itu tahun itu belum ikutan.
1: Belum.
2: Jadi kita bikin. Aku bikin konsepnya nih.
1: Oke.
2: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Sayurnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
1: Oke.
2: Enggak setuju. Soalnya lapar.
4: Yang penting makan dulu.
1: Makan dulu.
2: Sudah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
1: Oh, baru setuju. Oh, gitu ya, Bang, gitu ya. Butuhnya makan emang.
3: Nah, iya. Makan dulu ya. Kenyang kan enak.
1: Bener, ngikut aja yang penting kenyang gitu.
2: Iya. Pas itu dia udah DO itu. Cuti kan?
1: Iya, cuti. Lagi, bahas lagi
3: cuti. Cuti bukan DO.
1: Oh gitu.
3: Masa kamu punya anggota timur yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Karena harusnya teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
2: Bener. Cuti. Nah. Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
3: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
2: Masih.
3: Kan ada yang sudah meninggal.
2: Masih.
3: Pak Ken. Pak Dibyo. Iya.
2: Pak Dibyo yang mana?
3: Yang dosenku awal.
2: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa udah. Enggak ada nama
3: Pak Dib.
2: Pak Adib.
3: Nah,
2: bukan Pak Dibyo.
3: Kayak panggilnya Pak Dib sama karena akrab banget.
1: Asik.
3: Dib sini Dib.
1: Seumuran tuh. Seumuran tuh.
3: Enggak ada batas mas, jadi
1: karena gitu.
3: Yang penting
1: ya benar.
3: Lu mau manggil gua
2: aku aja seumuran.
1: Oke. Tapi kenapa nama yang akhirnya tim lo?
2: Dari singkatan nama kita.
1: Oke.
2: T itu tawan.
1: Gak ini maksa. Tawan. Gak ini maksa sih. Gak ini.
2: Pengennya kayak dewa inisial nama.
1: Ayo bener. Biar keren ya gitu ya.
2: Tim lo itu tim musik humor solo.
1: Oke.
3: Team.
1: Iya, team lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
3: Iya.
1: Makanan tim lo.
3: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gaduh-gaduh.
1: Oke.
3: Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
1: Oke, benar.
3: Nasi liwet. Masuk kita di panggung. Nasi liwet.
2: Jangan.
3: Kan enggak enak kan?
1: Iya, benar.
3: Dua suku kata nih enak nih.
2: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
3: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
4: Karena malas masalah. Masalahnya malas dengerin kamu.
3: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
1: Benar.
3: Bosnya ngusulin tim lo kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo
1: ujung-ujungnya.
3: Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari ya tetap.
4: Tapi dulu itu kelihatannya yang enggak setuju itu cuman kamu doang.
3: Iya,
4: setuju.
3: Iya, makanya saya pengennya gaduh-gaduh.
1: Oh gitu. Tapi kurang
3: nasi liwet lan.
2: Aku enggak merasa gitu deh dulu. Kayak enggak merasa dia usul kok.
1: Nah. Langsung
4: ingat-ingat gitu. Usul di grup mana kamu?
1: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
3: Wah, dulu kalau grup dewa ikut saya tuh.
2: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
3: Iya, mungkin.
2: Loh. Oh iya kan bener.
3: Lupa saya kan.
2: Iya, makanya.
1: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup.
2: Usulnya. Iya. Orang dia itu ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
1: Oke.
2: Pernah akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
1: Iya.
2: Ngeliatin diem di
3: pentas saya di cancel adin. Kalau gua lah. Karena pertemanan datang aja ya.
1: Benar.
3: Siapa tahu diajak.
1: Siapa tahu diajak.
2: Ya cuman kan udah ini
1: udah latihan.
2: Udah latihan sama adisional kan.
3: Iya kan.
2: Terus dia datang gimana?
3: Enggak apa-apa kan penting silaturahmi.
1: Masya Allah bener. Silaturahmi.
3: Mau diajak mau enggak ya?
1: Urusan hati.
3: Ya itulah akhirnya kan sekarang diajak.
1: Iya,
3: mana-mana. dulu nyebelin, sekarang kan nyenengin kan.
1: Masih.
4: Sama sih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
1: Oh, emang aku sendiri ya, nah, nyenengin iya. Ya. Benar. Oke deh, sekarang kita ngomong yang sekarang nih, karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih yang enggak diketahui itu apa sebenarnya?
2: Enggak, kita bikin. Aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
1: Asik.
2: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu lah apa ya.
1: Oke, okay,
2: ya, enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya, di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
1: Oh iya benar.
2: Disiarin di radio-radio sana, jadi komen-komen itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
1: Oke.
2: Okay. Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
1: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa yes. Enggak sebenarnya?
2: Iya, sebetulnya.
1: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
2: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Di Indonesia menor, kalau di Indonesia di sana minor.
1: Menor. Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

pulang ke rumahku dengan lesu. Akhirnya ku terima balasanmu. Tanya lagi alamatmu, ternyata kamu juga gak tahu.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Yay, masih di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru. Enggak tahu.
2: Asik.
3: Enggak tahu.
1: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya gak secara sengaja.
4: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin. Jadi lagu kadang gitu.
1: Oke.
4: Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyonan-guyonan Batak aku nyanyiin.
1: Bener. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susumbo Darmi itu dari mana tuh?
4: Susumbo Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
1: Oke,
4: okay, yeah. Iklan susu, gitu kan? Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
1: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
2: Iya,
1: iya. Itu tercipta tuh. Tapi so far lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
4: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
1: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
4: Nadanya apa nih?
2: A mayor Teddy.
1: Salah.
2: Pakai mayor.
1: Salah.
4: Enggak pakai Teddy.

0: Cautar kurang kencang.
1: Upeng lu kencang banget ini.
2: Kena sendirian
1: nih. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu enggak waktu
1: ini apa namanya?
3: Headset.
1: Headset.
3: Ah, benar. Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Mm-hmm. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin ditambahin efek bom gitu.
1: Mas, tapi volumenya nggak dikecilin tadi?
3: Dikecilin dulu. Terus aku bilang, ini kurang kenceng kan meletus dar. Dia kencengin, jebol.
1: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok? Malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya. Lara. Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh, ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke. Okay.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita itu kita lucu. Jadi kita lagi main nih. Lagi main dulu musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh.
1: Jatuh di belakang panggung.
3: Dari atas kecil lagi.
1: Dulu
3: hilang.
1: Dulu.
3: Pernah berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk mah.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke, kursi baso gitu ya.
3: Iya. Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah
1: di hotel juga jebolin kursi.
2: Dulu ya benar.
1: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah, itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, ya. Benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Oke, selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa nggak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa? Karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
1: Hawa.
3: Happy birthday ya.
1: Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini aku bersumpah izinkan aku. Lagunya bukan gitu.
4: Hari ini.

0: Asik. Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya.
1: Benar.
0: Hawa. Semoga okay. Hawa cepat besar.
1: Bener.
0: Hawa udah besar belum itu?
1: Udah dong. Gak
0: ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran
1: oh,
0: berapa sih?
1: Oh ya.
0: Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu.
1: Sukses.
0: Murah rezekinya. Kalau udah kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Jodoh apaan? Dapat momongan.
0: Dapat momongan.
1: Dapat rumah, dapat
0: amin.
1: Mobil.
0: Amin.
1: Semua cita-cita tercapai.
0: Amin.
1: Kok kamu tumben?
0: Kalau enggak,
1: biasanya enggak benar.
0: Kan harus diselektif.
1: Seleksi.
0: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus bener. Supaya kita diundang.
1: Ada maunya.
0: Oke. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
1: Weh,
0: Pekanbaru. Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om.
1: Loh, malah request.
0: Nah, oh, dia yang request ya?
1: Lagu Ada Apa Denganmu ya?
0: Yang gitu ya?
1: Iya.
0: Maaf.
1: Yang gimana?
0: Maaf segala tingkahku.
1: Emang gitu dulu ya?
0: Sudah maafkan aku.
1: Segala
0: Sudah.
1: Udah ya.
0: Itu airnya.
1: Udah ya.
0: Dia nge-request soalnya,
1: tapi full apa enggak
0: gitu.
1: Ya udah tadi intronya udah.
0: Udah. Kalau mau dinyanyi ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
1: Ada khusus ya.
0: Jam.
1: Siapa yang request tadi?
0: Pro 2 Pekanbaru.
1: Oh, Pro 2. Salam ya.
0: Bener.
1: Sukses selalu.
0: Oke.
1: Okay, nanti kita kirimin konten aja kalau full.
0: Pekanbaru.
1: Kita Pekanbaru ya.
0: Pernah ke sana ya? Yang itu yang jual telur penyu di mana ya lu?
1: Bukan.
0: Jual telur penyu sih.
1: Telur penyu.
0: Telur penyu bukan di Pekanbaru,
1: di
0: Kalimantan, di Banjarmasin.
1: Oh iya,
0: yeah, bener. Wow.
1: Pekanbaru itu gajah.
0: Lampung.
1: Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
0: Oh iya, sering ya.
1: Lewat.
0: Benar, saking sering.
1: Enggak, tapi pernah.
0: Yang baru.
1: Pernah ya. Oke.
0: Oke deh, terakhir mungkin
1: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh
0: bener sih.
1: Yang lama aja.
0: Gimana ya ini durasi ya?
1: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
0: Ini kita persiapan lagu 10 loh jadi.
1: Oh,
0: kita free loh.
1: Boleh.
0: Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan pengin meraih apa gitu.
1: Enggak ada harapan gitu.
0: Ada.
1: Kok gitu.
0: Soalnya kita ngalir aja.
1: Oke.
0: Jadi harap-harap cemas.
1: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
0: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
1: Amin.
0: Bisa 200 tahun.
1: Amin.
0: Sampai ini, sampai makanan aja kita perhatiin. Oh, kamu jangan makanan instan, jangan makanan dijaga yang sehat gitu.
1: Oke.
0: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri.
1: Makannya kurang
0: karena kondisi.
1: Selektif.
0: Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
1: Oke.
0: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi,
1: kompak.
0: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh, pokoknya kompak gitu aja.
1: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
0: Betul.
1: Kamu sabar apa, Hafiz?
0: Namamu?
1: Hafiz.
0: Sabar Hafiz.
1: Tahu enggak ada kejadian tuh?
0: Apa tuh?
1: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
0: Oke.
1: Mati.
0: Ini apa gitu, setelah diurut-urut jacknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
1: Tarikan.
0: Ditarik-tarikan.
1: Tarik-tarikan.
0: Ya, jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan.
1: Jacknya kok enggak masuk ampli.
0: Sementara penonton udah minta aku nyanyi.
1: Nyanyi.
0: Ayo main. Entar ini belum bunyi.
1: Tarik-tarikan.
0: Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang son, kerujung juga enggak terlalu banyak dulu kan.
1: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar kayak gitu loh.
0: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. Ada kabel kosong, ada kabel kosong, udah lah.
2: Ajar gitu.
0: Kan udah dipanggil, udah di atas. Nah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener, bener.
0: Udah dipanggil, ayo, iya ntar belum bunyi nih. Ntar,
1: tarik. Oh pas itu kamu panik ada jack dimasukin pas gitu aja ya.
2: Nganggur nih dia.
0: Nganggur nih. Bobby Ed dah masuk sini.
1: Oh iya. Sorry. Tuh, kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain gimana?
2: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas
0: panggung.
2: Udah di atas panggung.
0: Udah tampil. Kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton nggak sabar.
2: Bener. Oke deh. Ini karena durasi ya. Sebenarnya pengen sampai jam 12.
1: Terusin aja. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
1: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
3: Sampai jam 1 ya nggak apa-apa ya kita ya. Nggak ada kerjaan sih.
1: Lagi free.
2: Lagi free
3: kita free. Nggak ada jadwal mas. Santai kita mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wishnya buat Radio Republik Indonesia
0: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat
2: apa tuh?
0: Pantun
1: coba buat kamu punya pantun apa nih, Fis?
2: RRI.
1: Ikan teri dari Sukamaju.
2: Cakep. Wow.
1: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh.
0: Ikan teri.
1: Apa?
0: Di dalam termos.
1: Yeah. Artinya.
0: Nggak bisa. Bisa.
1: Bisa. Iya boleh. Ikan teri
0: di dalam termos.
1: Artinya.
0: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah ini gongnya nih.
1: Gantian.
2: Ini gongnya nih.
1: Yang benar ya.
0: Anu aja. Bunga mawar. Bunga melati.
2: Cakep.
1: Beda. Iya, dia kreatif. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tak apa tadi?
0: Bunga mawar, bunga melati.
1: Okay. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
1: Tata-tata gimana?
3: Bunga mawar, bunga melati.
1: Tadi gimana kata?
0: Bunga mawar, bunga melati.
1: Terus
0: RRI semoga sukses selalu. Kemana-mana.
1: Ntar. Kalau sukses selalu, mamanya ikan teri ada kena bulu, mamanya ikan teri kena bulu.
2: Oh,
1: RRI sukses selalu. Itu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri.
0: Wah, mikir lagi nih.
1: Biar ada RRI-nya.
0: Ikan teri. Oh ya, ikan teri pakai helm.
2: Oke.
0: Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
1: Iya tapi
2: takut atle ya.
1: Ikan teri pakai helm. Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
0: RRI semoga sukses selalu.
2: Oke. Okay. Ya, terima kasih.
0: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you. Terima kasih. Sukses selalu.
1: Dan RRI juga.
2: Terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
1: Temlo.
2: Bye-bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

102.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada gue di teman menemani lo di jaga malam. Jangan kalau malam-malam teman 102. Seperti biasa ya, di jam 8 sampai jam 12 gue bakal menemani lo dengan informasi-informasi terupdate. Dan juga buat lo yang pingin request, yang pingin nambahin playlist saya edit juga boleh banget. Nanti di jam 10 bakal gue play tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay terus di 105 FM Pro 2 Jakarta, di jaga malam bareng sama gue, Edi Tama.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Serasa FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Editama. Dan sudah berada di pukul 20 lebih 30 menit. Jadi waktunya buat gue bacain nama-nama peserta Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Jakarta yang masuk ke babak Grand Final. Ada dua kategori putri dan juga kategori putra yang setelah ini akan Edit bacain. Jadi pastiin buat kamu, tetap stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Baik teman bro 2, inilah nama-nama peserta Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Jakarta yang masuk ke babak Grand Final yang akan disebutkan berdasarkan abjad, bukan berdasarkan peringkat ya teman bro 2. Oke, untuk kategori yang pertama, kategori putri. Untuk nama-nama yang lolos, yang pertama adalah Almahira Puti Anindya Seva, Arsya Ristina Rizky, Aurelia Vici Abigail Hutajulu, Cut Gina Febira, Intani Dili Melody, Milka Kendita Hanum, Natanya Amanda Monica, Ruth Emilia Haryanja, Tarisa Najwa Siva, dan yang terakhir Zahra Fania Ardani Sulistio. Itu dia 10 nama-nama peserta Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Jakarta yang masuk ke babak Grand Final untuk kategori putri teman bro 2. Yang tadi disebutkan berdasarkan abjad bukan berdasarkan peringkat. Selamat untuk yang lolos dan tetap semangat juga, tetap berjuang untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin belum bisa lolos untuk tahun ini. Dan setelah ini akan aku bacakan kategori putra teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Yang.
1: Masih bareng sama Edit di malam hari ini, dan setelah ini gue bakal bacain nama-nama finalis, nama-nama peserta Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Jakarta yang masuk ke babak Grand Final untuk kategori putra. Yang dimana ini akan gue bacain berdasarkan abjad, bukan berdasarkan peringkat, teman pro 2. Alright, untuk yang pertama, selamat kepada Arif Budiman. Ben David. Dava Habil Dian Laksamana. Marcelino Geralda Kalontong. Matias L. Muhammad Gifari Lapendung. Muhammad Bilhak Putra Ediska. Muhammad Farhat. Rasha Dwika Putra. Dan yang terakhir, William Wijaya. Selamat kepada 10 peserta untuk kategori putra yang lolos ke babak final Bintang Radio 2026 RRI Jakarta. Untuk kategori putri juga selamat dan semangat untuk babak selanjutnya ya. Untuk informasi selanjutnya nanti akan diinformasikan segera. Jadi pastiin buat terus stay tune, terus pantengin Pro 2 FM Jakarta dan juga media sosial RRI Jakarta, Pro 2 FM Jakarta dan juga Bintang Radio tentunya ya. Sekali lagi disampaikan kalau peserta-peserta tadi yang disebutkan berdasarkan abjad, bukan berdasarkan peringkat ya, teman Pro 2. Buat kamu yang belum lolos, namanya belum disebut di malam hari ini, semangat terus untuk mengikuti selanjutnya, di ajang selanjutnya, di tahun selanjutnya, di Bintang Radio Indonesia 2027. Jangan cepat menyerah, eh? Oke, kalau gitu kita bakal balik lagi ke Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, karena gue masih nemenin lo sampai jam 12 malam, teman Pro 2. So, keep stay tune di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Jangan lupa buat download teman-teman berdua aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store. Buat kamu semua yang orangnya mobile banget, suka kesana kemari, membawa alamat, enggak, membawa RRI Digital. Nah itu dia ya. Jadi bisa banget teman-teman berdua langsung download aplikasi RRI Digital. Di sini kamu bisa dengerin Prodo FM dimanapun dan kapanpun, dan juga seru-seruan di live chat yang ada di situ tentunya. Jadi pastiin langsung download sekarang juga aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Edi, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan gue mau ngomongin soal salah satu band ya, mungkin namanya sudah besar banget. Ada Muse, teman Pro 2, yang katanya harus ganti nama. Nah, lo. Tapi bukan nama bandnya ya, tapi nama username di Instagram nih, teman Pro 2. Ini lagi ramai banget di sosial media. Jadi Muse ini harus mengganti username ikonik mereka dari @muse menjadi @MuseBand, teman Pro 2. Ini terjadi setelah Meta meluncurkan alat kecerdasan buatan terbaru yang juga namanya sama, yaitu Muse. Ya, gimana lagi ya? Yang punya rumah udah minta namanya, bos. Jadi, kalau kita lihat ya, band Muse ini menggunakan beberapa username baru di media sosial. Di Instagram mereka hadir dengan nama @MuseBand. Sementara di X berubah menjadi @MuseTheBand. Nah, yang bikin menarik lagi, perubahan ini terjadi pada band yang sudah menggunakan nama Muse selama puluhan tahun dan punya salah satu username paling straightforward di internet, yaitu ya cuman @Muse. Dan sampai sekarang pihak band juga belum memberikan penjelasan soal alasan dibalik perubahan tersebut di Teman Pro 2. So, gimana Teman Pro 2? Sebuah band besar bernama Muse, username-nya bisa diminta sama Meta nih Teman Pro 2. Jadi, coba kasih tahu gimana menurut kamu Teman Pro 2?

0: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
1: Apa semua harus dibagikan?
0: Hah? Siapa lo?
1: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
0: Hah?
1: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
0: Tapi seru, woy.
1: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
0: Hah?
1: Hidup itu bukan reality show, bro.
2: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

Masih bareng sama Edi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Gue yakin buat lo semua para Mancunian atau fans Manchester United, gue yakin hari ini jadi hari terbaik lo, seharian lo udah senyum-senyum-senyum ya kan? Karena emang setelah balik ke Champions League di laga pembuka, Manchester United bisa mencetak 4 gol ke dalam gawang Sabah FK nih teman Bro 2. Yes, ini salah satu tim dengan fans terbesar di dunia ya, yang hasilnya adalah semua sosial media isinya MU. Jadi emang semalam ya, MU bisa mengalahkan Sabah dengan skor fantastis 4-0, di mana gol keempat-empatnya dicetak dari Chun Ha di menit ke-27, kemudian ada Bruno Fernandes di menit ke-42, dan juga Benjamin Sesko di menit ke-45. Sementara di babak kedua, ada satu gol dari Lisandro Martinez yang bisa menjebol gawang Sabah dan memastikan kemenangan 4-0 MU di menit ke-68. Jujur, di pertandingan ini emang MU sangat menguasai ya. Kalau lihat dari ball possession 58% berbanding 42%. Sementara expected goal-nya juga sebesar 3,54 dari total shot 21. Ini MU yang kamu harapkan kan? Ya, pokoknya semangat ya. Kata gua mah semangat aja bisa konsisten gitu kan. Ingat, liganya nggak cuma Champions League, ada Premier League ya. Selain itu juga ada Como teman Pro 2 yang menjadi debut matchnya juga di Champions League, yang berhasil mengalahkan RB Leipzig dengan skor meyakinkan 4-1, dan juga Bayern Munchen. Ya, kita tahu tim besar dari Jerman ini juga berhasil menekuk Bodo dengan skor sangat-sangat meyakinkan 5-0. Gokil. Dan di pertandingan sebelumnya ada pertandingan seru juga, Liverpool Atletico Madrid yang berhasil dimenangkan oleh Liverpool 2-1. Ada PSG yang bisa meraih poin penuh dengan skor 6-1 melawan Slovan Bratislava. Ada Galatasaray juga nih yang kemarin juga di bursa transfer membeli banyak banget pemain-pemain bintang, salah satunya Rafael Leao. Ya, harus takluk dari Sporting CP dengan skor 3-1. Ada Arsenal yang juga bisa memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 melawan Napoli. Dan juga selain itu, di pertandingan sebelumnya juga ada Barcelona menang 5-1 dengan Feyenoord. Dan Real Madrid menang tipis 2-1 atas Internazionale. So, gimana teman Bro 2? Kira-kira tim-tim ini di pertandingan-pertandingan Liga di weekend besok, apakah bisa meraih poin penuh juga? Besok kita bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin terus stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta. Aku...

RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

Sahabat Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya bertugas, Lesdy Deklerek mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Aduan Nabire yang mengudara pada frekuensi 20.1 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi ini hingga malam nanti di edisi siar tanggal 12 September 2026 bertepat di hari Sabtu. Saya di sini Martin yang bertugas dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
3: Pada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.
3: Produa FM.
6: Teman terbaik.

Selamat pagi buat teman Pro 2, teman terbaik kamu dimanapun kalian berada. Senang sekali saya di sini Martin bisa dapat kembali menemani Anda semua di pagi hari ini. Di edisi siaran 12 September 2026 di awal program siaran kami di Church Music.

0: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

One more time. Let me see if I can start on beat. One more time.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, sudah ada beberapa musik hiburan yang kami hadirkan di sepada ini ya. Mudah-mudahan teman-teman di pagi hari ini masih tetap terhibur selalu, dan waktu sudah menuju ke pukul 6 lebih 48 menit ya, waktu Indonesia Timur. Buat teman-teman yang mungkin saja di hari ini ya masih kembali melaksanakan aktivitasnya, ya so pastinya Martin berharap teman-teman bisa semangat ya, walaupun kita harus sibuk kembali ya beraktivitas di hari Sabtu ini.

Banyak orang bilang dong mahal gak bisa komplain. Itu tradisi cendrawasih, paling bahaya tak mau bayar. Geser posisi, kenapa dolar?

0: adalah naklah. Kau kan kenapa adalah naklah. Lah, kenapa adalah naklah. Kau kan kenapa adalah naklah. Lah, kenapa adalah.
1: Orang gila kau lah.

Testo.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.